0: pegaran itu diajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat dulu dalam surah An-Nisa ayat 103. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa idza qadaitumus shalah. Ini cantik nih ayat ini. Ia kan memberitahu kita nih. Fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas shalata kan 'alal mu'minina kitabun mawquta. Ya kemudian apabila kamu telah selesai mendirikan sembahyang. Ini cantik kah? Sembahyang balik sebut di sembahyang sudah tu. Lepas tu maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, masa kita diri. Lepas tu masa kita duduk, masa kita ni berbaring melimpang. Lepas tu kemudian apabila kamu telah merasa tentram. Nah, faizat maknan tu mana apabila kita rasa tentram, tenang, berada dalam keadaan yang aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Jadi sempurna sebagaimana sesungguhnya artinya sembahyang itu ialah satu kewajipan ke atas orang-orang yang beriman yang ditentukan waktunya. Cani Kajapau, kita ni lihat di sini dan juga pendengar kita di luar sana, sembahyang ini bukan untuk orang lain bah. Ini untuk kita ni.
1: Diri kita.
0: Untuk diri kita ni. Kadang-kadang orang dada memikirkan perkara ini kan dibawa. Ya, aku ni lalanya banyak dosa punya. Jangan aku dulu sembahyang. Tunggu aku bersih. Sampai bila kan bersih? Nak kan kita ni bersih tu. Maknanya apa tu namanya manusia ni, namanya anak Adam ni pasti banyak kesilapan. Jadi cara untuk kita ni kan menenangkan jiwa, cara untuk kita ni kan membersihkan hati kita ni, cara untuk kita ni berikan semangat balik untuk menaikkan adrenalin kita ni, untuk menaikkan kita ni punya kekuatan ni dengan sembahyang. Sebab kenapa? Cuba kita ni lihat. Kenapa kita ni sebelum kita ni sembahyang kita ni berwudu kan? Kenapa kita ni berwudu? Untuk membersihkan kan? Kenapa anggota-anggota ni telah ditetapkan? Contohnya basuh muka. Kadang muka kita ni macam-macam. Contohlah paling mudah, kita ni bersihkan muka kita ni tu, mula tu ada habuk-habuk dan sebagainya. Cuba kerja pau dan juga pada benda kita di luar sana, sebanyak-banyak sebatang-batang kita ni berumuran ni, ramai orang makan apa namanya tu pencuci muka. Macam-macam jenis. Apa jadi dalam muka?
1: Betul. Kadang,
0: lawa tumpuk. macam-macam. Adalah kala-kala sedikit.
1: Apanya orang macam jalan raya rusak.
0: Jangan begitu aja. jadi maknanya keadaan itu macam itu. Tapi indah semua. Ganya kan kelazimannya yang saya lihat, makin kita ni makan barang-barang macam itu, makin menjadi lain.
1: Makin lawa.
0: Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam kan namanya ia macam apa lebih suka macam saya macam contohlah Bilal bin Rabah, ia suka pernah kita ni berudu. Sampainya kita ni kedengaran terupahnya atau apa terumpaknya apa selipannya tu ataupun kasutnya tu jatuhlah di syurga bah kedengaran bah bunyinya tu bah. Apa amalanmu? Panya ya apa? Setiap kali tu terbatal bodoh. Terbatal bodoh. Ya itu saja tu. Menindah tu berhenti memang ia bodoh. Cuba lihat mukanya. Anda pernah kita nampak macam muka Bilal. Tapi kita dapat bayangkan. Kalau Bilal bin Rabah kan kena beritahu mukanya ni apa? Sawah mateng. Kira macam
1: macam
0: berwarna-warna sedikit lah.
1: Hitam manis.
0: Kabur-kabur macam bulan lah sikit. Tapi buka bulan-bulannya tu kalau kita ni lihat, ini kita ni melihat secara pribadi ya, ada orang-orang yang muka macam mana ni tapi sebenarnya mukanya subhanallah, kebersihannya tu nampak jelas bah. Kadang-kadang walaupun mukanya tu putih tapi dada. Tapi ini walaupun mukanya tu seperti bulan purnama tapi bersihnya mukanya. Jadi maknanya kebiasaan. Jadi sebab itu kita ni diajar, nah mesti ada wudu. Kenapa? Muka kita ni sebab muka kadang-kadang ada minyak jahat. Pasal tu kenapa kita ni tu basuh tangan? Kita ni takut kan tangan kita ni kadang ada terpinggang-pinggang, terampas, dah apa. Jadi semua ni memberi kita ni setiap kali kita sembahyang dosa kita diampunkan bah.
1: Bersih.
0: Dibersihkan bersih. Betul sebenarnya. Lepas satu lagi, kenapa dahi kita ni, lepas satu apa namanya kaki kita ni. Jadi mana anggota-anggota yang wajib ni perlu kita ni bersihkan. Sebab untuk kita ni minta ampun kepada Allah setiap kali kita ni apa untuk melaksanakan.
1: Jadi maksudnya bersih rohani dan jasmani.
0: Betul. Sebab itu kadang-kadang kita ni lihat, jangan terjauh. Ini pengamatan kita ni lah. Orang sanggup berbelanja beribu-ribu semata-mata untuk kelihatan kecantikan luaran.
1: Beli krim lah.
0: Dia cucuk tangan sana kah. Yang saya terkejut lagi kadang-kadang ada suka sampai bersusuk kah. Atau kita minta jauhkan lah. Ini yang saya pernah terlihat lah dan terbaca dan melihat kepada mana-mana tertentu. Ada yang banyak bersusuk-susuk atau. Jadi saya pun heran kenapa orang sanggup berbuat macam itu. Sedangkan ada cara yang telah tunjukkan ini dengan cara berwudu. Dan orang sanggup berbelanja. Berbelanja.

0: Macam ni macam dibersihkan. Macam mana sajalah kan, bercuci-cuci kan, bagi makeup kan, atau terpulang. Tapi kan beritahu di sini, kita boleh menjaga luaran, tapi dalaman kita ni dia dijaga.
1: Betul.
0: Ha, di luar kita ni mau nampak, orang nampak lawa, hebat. Tapi di dalam kita ni dah tahu. Ha, sebab tu umpama contoh macam ni, kita ni pakai baju lawa-lawa, tapi rupanya dalam berbigi-bigian. Contoh.
1: Oh, lurus, contoh. Ha,
0: contoh macam apa nama itu? Ada
1: berkuriping ke?
0: Macam-macam lah. Jadi itu benda tu ni nampak kan? Jadi mana kita ni kurang menjaga. Sebab tu rohani kita ni, dengan cara paling yang mudah, yang asasi dan wajib adalah melakukan ibadah sembahyang. Tetapi setiap hari kita ni bersembahyang ni, kan namanya dalam hadis mengatakan, suruhlah anak kamu bersembahyang umur 7 tahun. Pasal tu pukullah semasa 10 tahun. Saya yakin cerita ni mana-mana orang bercerita. Semana-mana orang berpadah. Ramai sudah dari dulu orang berpadah macam mana.
1: Sudah tahu.
0: Sudah tahu. Tapi persoalannya, berapa ramai daripada kita ni mempraktikan. Contohlah, sebab tu kita ni melihat orang sembahyang, contoh di masjid, berhari-hari ni kita ni alhamdulillah 95 waktu tu tidak pandai akan tinggal, tapi mulutnya tidak pandai akan tinggal juga. Contoh mana kejahatannya tu masih tetap ada. Kejahatannya macam contoh mengumpat taya, mengucapkan taya, maaf taya, rasa angkuh taya dan sebagainya. Padahal kita ni itu sembahyang itu menandakan kita ni apa ni, ta'abudnya kita ni, macam merendahkan diri kita ni kepada Allah Ta'ala. Wah, itulah ceritanya hampirnya hamba itu dalam pada waktu sujud. Sebab tu kita ni, bila kita ni meminta sesuatu melalui sembahyang, tapi bukan hanya sekadar ya Allah aku mintaan, ya Allah, berdoa saja, mana ada tanpa ada perbuatan tidak akan terjadi. Sebab tu kita ni ada kalimat Fatihah tu selalu kita ingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena engkau aku menyembah, karena engkau aku minta pertolongan. Ini kita ni menyembah tapi minta pertolongan orang lain. Awak contoh kita ni minta kepada manusia, tolong aku deh, tolong tau, macam-macam lah. Bagi aku cuma ni, aku nak suka ni cuma ni, aku mau ni, tolong aku deh, banyak-banyak benda-benda cuma tu. Tapi kita sembahyang, namun kita ni lalai dan lupa kepada siapa yang kita ni meminta. Sebab itu kenapa kita tekankan sembahyang ni, kerana ini merupakan satu kepentingan untuk diri sendiri. Dan orang kadang-kadang terlupa ni ke siapa. Akibat-akibatannya pasal sembahyang ni.
1: Meninggalkan sembahyang.
0: Meninggalkan sembahyang. Sebab tu orang kadang-kadang baginya, contoh kita ni sudah tahu cerita ni, kisah semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Daripada 50 jadi 5, ataupun sudah kita ni payah bah. Jangan terjauh, bangun subuh pun payah, lepas tu Isya lagi, kita ni pun payah-payah. Kenapa? Sebab kita ni mikirnya itu ni penting, dan kita ni ingin nampak di mana impaknya, dan kita ni tahu dan dapat menilai sembahyang kita ni sembahyangkan dan sembahyangkan, bukan orang tahu. Yang tahu kita ni ngalih. Tapi persoalannya, apa kan kita ni bawa nanti? Ita benda yang akan kita ni bawa ni merangkumi kepada rukun iman. Rukun iman itu iaitu percaya kepada qadar dan qadar, hari kiamat, apa dan sebagainya. Semua ini ada berlaku bah. Jadi kalau sudah kita ni percaya dan yakin, pasti kita ni akan rasa takut. Tapi persoalannya, kita ni dah rasa takut sebab bagi kita ni tidak ada apa-apa.
1: Ia belum happen.
0: Belum terjadi. Itu yang benarnya. Itu yang benar terjadi. Macam contohlah, kita ni, contohlah, jangan terambil jauh. Kita ni pada masa ni, zaman sekarang ni, banyak digemparkan. Digemparkan satu, peperangan. Kedua, tu nak bencana alam. Ketiganya, atau berlaku di luar negara. Nauzubillah. Bukan kita minta-minta. Kalau berlaku di negara kita ni, bertah kita ni kan
1: bertasadar.
0: Bertahkan sadar kan minta, ya Allah tolongku, ya Allah tolongku, ya Allah tolongku, ya Allah. Contoh.
1: Contoh.
0: Awak, kita ni kan minta macam tu, baru tak kita ni kan sadar kan mintaan ni bertahkan. Jangan terjauh. Kita ni ambil pengajaran semasa COVID tu saja. Masa COVID itu banyak memberi kita ni pengajaran sebanyak. Tetapi ni kata-kata saya dulu masa mula-mula bila bercakap, saya cakap ialah masa awal-awal macam ni, masa dalam COVID macam ni, lepas COVID apa jadi? Ini dah masa ni ni, adakah kita ni tu mengembas kembali apa yang cerita yang jadi ingat, pengajaran arah kita ni, ataupun sebaliknya, ataupun jangan terjauh juga. Nah, yang kita ni melihat ni, kalau bagi saya tidak salah kalau kita ni cerita yang apa nama itu yang berlaku di negara Nepal tu, ya kan tu, yang ada apa nama itu air yang deras, yang macam
1: banjir.
0: Banjir. Kita ni jangan lihat kepada negerinya. Jangan lihat apa ia punya, siapanya,
1: di mana tempatnya.
0: Jangan terpikirkan tempatnya itu apa. Yang kan kita ni lihat, bagaimana Allah Ta'ala memberi pengajaran kepada orang-orang ini dan berlakunya kepada semua orang. Yang saya melihat dalam video itu, kadang-kadang rasa menangis bah. Contoh, ia berlari tapi ini sebenarnya taruh air itu darah semua, menyapu semua. Dia terbayang, ya Allah, kalau ini hari kiamat, macam mana kita ni kan bertaubat kepada Allah Ta'ala?
1: Terus.
0: Ini sampat kan berlari bah. Tahu-tahu sudah hancur, tahu-tahu sudah macam mana?
1: Betul.
0: Kan waktu itu ini ada taubat yang diterima bah.
1: Diterima. Semua tutup sudah.
0: Semua
1: buku.
0: Tutup sudah. Subhanallah. Jadi terbayang pada waktu itulahnya orang manusia berlari-larian. Ya Allah, kenapa? Macam mana kalau sudah berlari macam ni, tiba-tiba ditimbus na'udzubillah min zalik. Bila akan bertobat lagi?
1: Habis.
0: Jadi saya mengambil itu. Bukan daripada apa kepada siapa. Tapi kita ni melihat, kalau ini berlaku pada diri kita ni, sempatkah kita ni bertobat? Ini persoalan saya tu, yang saya tanyakan pada diri saya sendiri. Baik. Jadi, dalam perkara macam ni, kita ni balik kepada apa? Nina. Orang yang akibat meninggalkan sembahyang.
1: Meninggalkan sembahyang.
0: Sembahyang ni memang kadang-kadang orang alih, betul. Kadang-kadang orang apa nama itu kalau mata, betul. Hatanya kita ni kejapau dan juga pernah kita ni kalau makanan di hadapan mata, sembahyang kah makanan kah? Mana dulu utama?
1: Sembahyang.
0: Makanan dulu.
1: Makanan dulu.
0: Dahulu kan makanan. Kalau orang dalam kita dalam kelaparan,
1: lapar.
0: Ada makan di hadapan mata. Ya Rasulullah, dahulukan dulu makan, ambil dulu makan. Jadi maknanya itu ialah bukanlah kan makan mungkin habis-habis, mungkin makan yang sederhana dulu untuk mengelakkan daripada kita ni dalam sembahyang terfikirkan makan. Dan kedua
1: Islam
0: kan menggagas-gagaskan sembahyang. Saat hatanya kita ni pernah kan ada seorang sahabat, ia belum berlaju-laju, belum apa ni kita ni sembahyang sudah imam, imam di masjid. Waktu itu ia berjalan terjumpa tu orang buta. Orang buta tu menyebabkan jalannya tu tersekat bah.
1: Slow.
0: Jadi slow. Ia pun ingat hati. Ya Allah, cuman ni sampatkan dia sembahyang aja itulah. Jadi sudah tu sempat di apa kita sembahyang sampai ya masbuk. Ya tak, yang timbul jadi cerita yang anu alhamdulillah apa samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan atu bah. Jadi maknanya ia bersyukur. Jadi ditanya oleh Rasulullah, siapa yang baca tadi belakang atau? Jadi bila sedang baca, ya, kenapa? Sebabnya malaikat itu berebut-rebutkan menulis bah. Pasal ia kelambatan, disebabkan oleh membantu orang macam itu. Jadi akhirnya jadi kita ni terbaca macam itu. Ya bersyukur, ya Allah syukurku, ya Allah. So aku sempat semai catu bahasanya lah. Jadi dia tanya Rasulullah, kenapa pikir takut salah ke apa kasam dadakan ajarkan kan? Tapi ya bersyukur. Jadi rupanya malaikat apa kita ni berlumba-lumba untuk mencatatnya. Bayangkan, ya kadang-kadang ada orang apa suka macam ya alhamdulillah lah ni kita ni sembahyang ke masjid alhamdulillah orang anu, tapi kadang-kadang yang kita ni bersedih ya alhamdulillah ke masjid tapi perwatakannya akhlakannya tu indah menunjukkan ini orang yang masjid. Atu yang anunya
1: atu yang atu masalah
0: atu yang kita ni merasa ya Allah awah sebabnya sembahyang atu akan mengubah dirinya wa imas sekalipun ya ni jahatkah. Ada kan pernah kan ada orang atunya yang mencuri malam macam ni, apa siang macam ni, tapi karena begitu dengan sembahyang itu akan mengubah dirinya. Dan ini kita ini dah hari ini berubah, esok mungkin berubah, lusa mungkin berubah, mungkin akan datangnya boleh berubah.
1: Membersihkan.
0: Sebab itu dalam sembahyang ini ia penting untuk kita ni memikirkan. Okey, jadi maksud di sini kita ni apabila dalam apa namanya orang meninggalkan sembahyang. Okey, saya cerita dahulu Di sini dalam kitab Al-Kabair, saya mengambil dari kitab Al-Kabair ni. Jadi maknanya orang yang menjaga lima waktu, maka Allah akan berikan lima macam kemuliaan. Okey, maknanya tu orang yang menjaga sembahyang Allah lima bagi waktu. Lima kemuliaan.
1: Ya.
0: Ia diselamatkan dari kesulitan mencari cara hidup. Tanya diri kita ni, kalau kita ni payah rasanya mencari duit ataupun rezeki, dicuba itu ini dan jadi, dicuba ini jadi, balik kepada pangkal jalan sembahyang. Sebab tu kadang-kadang kita ni mendengar benar ada orang sibuk minta ampun dan minta maaf. Kerja memang tak pernah berhenti. Kerja memang dapat akan habis. Tapi waktu kita ni untuk Allah ada bah. Allah minta hanya sekejap saja untuk rehat kita ni.
1: Sekejap saja.
0: Habis saja lima waktu yang cuma ni. Atau untuk ruang kita ni betul. Untuk kita yang begitu, ya Allah aku cuma ni, ya Allah aku. Dan kita yang katakan rasa syukur. Atau tu. Kedua, ia disematkan daripada sisa kubur. Jadi kita ni bayangkan kejap. Dan juga para pendengar kita di luar sana. Orang yang sudah meninggal dunia sebelum-belum ini. Dan memang tujuh langkah daripadanya memang malaikat akan datang untuk bertanya. Jadi kalau sudah sembahyang macam mana, itu yang menjadi permasalahan tu. Dan dia akan disiksa sampai hari kiamat. Bayangkan. Ini sudah belum sampai hari kiamat. Berapa lama? Ingat bukan senang tu. Kadang-kadang kita terbayang, tapi kita pun merasa, kita dapat terasa, ya Allah, macam mana rasanya nanti, ya?

0: Sedangkan yang dalam kubur tu jadi macam mana? Dalam kubur tu je. Kita ni nak melihat bah. Kalau kita ni kena lihatkan, nescaya orang akan berubah.
1: Macam mana siksanya?
0: Betul, macam mana siksanya. Tapi kita ni pernah kena apa ni, kita ni kena gemparkan dengan seorang pemuda berumur 18 tahun. Ingat-ingat saya tahun 2000. Itu kalau kita ni imbas balik, lihat balik umur anak-anak yang 18 tahun yang meninggal dunia, yang baru 3 jam dalam kubur, kena bangkitkan, kena apa ni, kena keluarkan kembali oleh bapanya. Bapanya macam dia apa, macam bapanya tu hayan, kenapa boleh meninggal? Ia mau dibuatkan postmortem. Keluarkan 3 jam, baru 3 jam tu kajap tau. Bayangkan apa yang disebutkan dalam hadis memang betul. Umpama contoh, rambutnya hitam jadi putih.
1: Baru
0: 3 jam. Rambut hitam jadi putih. Lepas satu lagi, mukanya ni macam orang kena tumbuk. Macam mana
1: hitam legam.
0: Bukan hitam legam, apa, berbigi-bigi. Macam orang kena tumbuk. Badan ni, tulang ni, banyak kita ni bertamu bah. Apa nama itu, tulang itu kan nang, umpama contoh kalau ayam kita ni pihit, tulang tu bertamu. Ayam itu sudah tu. Bayangkan muka yang cantik baru 18 tahun tapi jadi tua. Dan ini ada pernah diceritakan juga kan. Pernah seorang anak damit baru lahir, mamanya mimpi lihatnya anaknya ni pun apa ni kita ni nampak bauban. Dia kata mamanya, kenapa? Macam dah mimpi kan mamanya. Nya nak kan kau akan damit ni kena siksa. Indah katanya. Aku bukan aku kena siksa, tapi aku kena percikan. Kena apa? Terkena percikan ataupun bahang api panas yang kubur sebelah tu kena siksa.
1: Allahuakbar.
0: Sebab oleh orang sebelah tu kena siksa. Ia terkena bahangnya tu menjawabkan rambutnya putih. Subhanallah. Wallahualam. Jadi sebab itu siksa kuburan ni bukan orang senang. Kadang-kadang orang anggap tidak ada apa-apa tu, tidak ada benar tu, nanti tak kuat. Jangan tunggu nanti. Sebab itu kita ni berpada-pada. Kita ni alhamdulillah, masa kita ni wujud baik ni, alhamdulillah Allah kita bagi ruang, Allah bagi kita macam-macam, Allah bagi kita ni kenikmatan. Tapi setelah Allah tarik nikmat kita ni, macam mana kejadiannya?
1: Betul.
0: Adakah orang akan merasakan ohnya baru tertimbul? Dulu kalau aku cuma ni, dulu kalau aku cuma ni, akan timbul perkataan macam itu. Tapi nak mengapa? Selagi mana masih ada waktu untuk kita bertobat, silakan Allah Ta'ala akan sentiasa menerima taubat. Sebab itu kita ni belajar kepada Jepau dan juga para pendengar kita ni. Allah, satu kebaikan boleh menghancurkan semua keburukan. Innal hasanatu yuzhibna sayyi'ah. Ini ayat ini pernah semalam saya baca. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan kita. Cuba kita ni. 10 kebaikan daripada satu keburukan itu akan menghancurkan diri kita ni. Itu biasa lumrah kita ni. Berbanding dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi betapa kasihnya Allah Ta'ala kita kalau kita ni kutip balik, kalau kita ni imbas balik, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan ini sebenarnya tidak dapat dikira lagi bah.
1: Betul.
0: Ketiganya, dia akan diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Arah kanan, bukan kiri. Macam kita ni bah. Kalau dulu mungkin saya pernah mendengar lah, ada mungkin ketua-ketua bila yang dia terpakai, ditalangkannya filenya tu, ditalangkannya kertas kerja tu. Wallahu a'lam. Jadi saya terbayang beginilah keadaannya satu hari nanti di akhirat nanti bila sudah waktu timbangan. Nah, ini kamu punya, kata talangkan kita ni punya.
1: Umban.
0: Kena umbankan. Itu terasanya. Tapi kalau orang tu baik, dibagi kepada kanan. Tapi kalau dia ditalangkan. Nauzubillah min dzalik. Kita ni minta kepada Allah untuk yang baik-baik.
1: Yang baik.
0: Okay. Dia akan dapat melalui titian sirat pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar. Bayangkan, saya pernah terbaca, satu helai rambut yang kita ni wujud ni, belahkan 7. Macam mana kita akan lalu? Kalau alhamdulillah, selagi mana kita ni indah menyekutukan Allah, maknanya tetap kita ni beriman kepada Allah. Tetapi ayat tadi, orang di sembahyang ni, ya memang, yalah, pasti akan masuk syurga lah. Tapi melalui dulu pelbagai-bagai
1: siksaan.
0: Itu yang kita ni nauzubillah min dzalik. Bukan senang-senang kita cakap. Contohlah, kita ni beritahu sini, di negara kita ni panas saja bacon kita ni.
1: Dah sanggup.
0: Kena api sedikit pun, ya Allah, ke hospital kita ni.
1: Hospital.
0: Semua akan kita ni. Tapi di sana, ini baru 1% ni dunia apa ni panas di dunia. Alam lagi nauzubillah min dzalik di sana. Jangan terjauh. Masalah kan kita ni kena gemparkan tentang gempa bumi. Kan gempa bumi itu akan sualikan, sehingga kan kalau dibalangkan batu kah, ais kah, ia akan macam kita ni menghancurkan bah dalam sekelip mata. Itu baru panas di dunia. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah memelihara kita ni semua.
1: Amin.
0: Okey, pas itu dia akan masuk ke syurga tanpa hisab. Ini kita impikan ni.
1: Itu yang kita ni mahu.
0: Sebab itu kita ni minta pada Allah Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ni minta daripada Allah Taala peliharakan daripada azab api neraka. Jadi sebab itu di dalam perjalanan hidup kita ni, wa imas sekalipun orang itu hebat

0: Ya, dari sudut apa, fizikalnya kah, mental kritikannya, ataupun dia punya apa, keupayaan daripada kekuasaannya kah, hartanya kah, apa, tapi bukan itu yang menjamin dirinya. Kalau yang disembahyang, mana ya itu adalah merasakan tandanya ya apa itu, ya sebagai sombong kepada Allah. Ha, macam orang daunnya jangan berdoanya. Berdoa itu minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Rasulullah sendiri pun meminta, memohon kepada Allah sebenar-benar permohonan bah. Apa lagi kita ni yang bukan nabi ni? Ini kan kita ni apa ni, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ni dah meminta dan mengikut apa yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebab itu, mengapa betapa pentingnya sembahyang ini untuk kita dilaksanakan? Salah satunya adalah fardu ain. Mana kepada diri kita ni semua. Kita ni yang kena tanya, bukan orang lain kena tanya. Kan minta jamin, tidak akan orang menjamin. Ya tak katanya. Kalau dalam ini alumni saya cerita pasal anu lah, akibat meninggalkan sembahyang Tapi kalau yang kena beritahu, orang yang apa namanya itu di akhirat nanti, ya, inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumul qiyamah as-salah. Maksudnya sesungguhnya pertama sekali yang akan dihitung, yang akan diperhisapkan di akhirat nanti apa? Sembahyang. Sebab itu gajah, kalau kita ni amat-amati dengan apa tu akibat orang yang indah meninggal sembahyang ni. Okey, saya ambil satu dulu jangan terbanyak dulu. Satu dulu, masa kita ni sudah pun dah petunya kita ni di tahap yang anu sudah. Satu dulu. Saya akan mengambil satu ni yang mana yang berlaku apabila sudah kita ni berada dalam kubur. Maknanya ada ular basar yang dipanggil sebagai, ya kalau bahasanya, suja'ul aqra. Maknanya kalau di sini iaitu si ganas yang botak. Maknanya tu ular itu ular basar bah. Yang mananya dua belah matanya ni menyemburkan api, bayangkan. Ni kita terbayang tu. Kukunya seperti basi. Ni kita nampak tu. Tapi nya bayangkan panjang setiap kuku itu sama dengan perjalanan sehari suntuk.
1: Masya-Allah.
0: Panjang kukunya. Lepas tu ular itu mengatakan arah si mati ini, akulah ular yang paling ganas yang berkepala botak, sedangkannya suaranya tu seperti halilintar, macam temparik gitu ah. Yang sedang macam bergagar betul. Kalau cakapnya aku ni cuma itulah. Cuma itulah. Wallahu alam, kita tidak tahu. Lepas tu ia tu mengatakan, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memukulmu kerana engkau telah melakukan salat subuh hingga terbitnya matahari.
1: Baru subuh tu.
0: Baru subuh.
1: Baru subuh.
0: Subuh baru. Lepas tu apanya? Dipukulnya lagi. Zuhur dan sembahyang.
1: Zuhur.
0: Lepas tu asar dan sembahyang, kena pukul lagi. Maghrib lagi dan sembahyang, kena pukul lagi. Isya dan sembahyang, kena pukul lagi. Begitulah yang berlaku. Makanya setiap kali ular tersebut memukulnya, lalu ia menebuskan ke dalam lubang itu sedalam 70 hasta.
1: Allah.
0: Bayangkan, 70 hasta. Dan sentiasa ini berlaku sampai hari kiamat. Waliyahuzubillah. Bayangkan. Sebab tu tadi cerita tadi tu yang saya beritahu, baru 3 jam itu orang sudah hancur cuma itu. Baru 3 jam. Belum lagi bertahun-tahun, belum lagi berpuluh-puluh tahun, belum lagi ya telah sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita ni, walaupun sejahat manapun usul kita ni kah, walaupun sebanyak manapun dosa kita ni buat kah, jangan sama sekali tinggalkan sembahyang.
1: Betul.
0: Sebab itu tu sembahyang itulah akan satu hari nanti akan mengubah diri kita ni.
1: Betul.
0: Awak, anda kita ni hari ini berubah, mungkin akan datang berubah, mungkin macam mana Allah Maha mengetahui. Yang penting tu nah, kewajipan kita ni untuk merasakan ibadah sembahyang. Jangan jadikan alasan, aku belum ku pandai ni. Tidak bermakna tu. Dulu sahabat-sahabat Nabi pun bukannya Islam dulu. Semua ni orang bukan Islam. Nabi yang membawa dulu apa ni,
1: membawa mereka,
0: membawa risalah dakwah ni kepada diorang ni. Diorang yang menerima dan percaya. Jadi kita ni yang dilahirkan oleh apa, Allah Ta'ala mengizinkan untuk lahir di dunia ni, sudah dalam keadaan Islam. Buka-buka saya pelak-pelak mata, kena azankan, kena ikamahkan. Diorang dulu masa muda apa, masa Nabi datang beritahu Allah ni satu, berapa orang yang boleh percaya? Lepas tu berapa orang yang sanggup berkorban? Berapa orang yang sanggup untuk bersembahyang? Dan ada yang sanggup membaca Quran secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir waktu itu. Sampai kena sujangannya. Bila membaca Quran dah habis kena kerajakan. Tu jadi di sinilah kita ni memberi pengajaran sebenarnya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita
1: diri
0: juga
1: sendiri, ya,
0: untuk
1: diri
0: kita ni. Yang kita ni bakal jenazah ni bah. Yang kita ni semua akan mati. Jadi kita ni bahasanya hidup itu belum pasti, tapi mati itu pasti. Bila sudah macam itu, apa bekalan kita ni? Banyak-banyak pun indah yang kita ni perolehi, indah salah kalau kita ni manfaatkan ke jalan Allah. Tapi kalau ia ditinggalkan begitu saja, ada kan kita dengar kadang ada orang banyak-banyak hartanya, akhirnya na'uzubillah min zalik, terjadi sesuatu benda yang indah diingin berlaku. Itu benda perlu kita ni, gaknya kita ni kan memberitahu, sembahyang adalah perisai, dan sembahyang

0: yang ini adalah doa
1: penyelamat kita.
0: Jadi apa-apa pun jangan tinggalkan sama sekali apapun keadaannya. Wallahu a'lam.
1: Tidak ada nyorang istilah, memang mengalih, memang mengalih. Tapi sembahyang tu nyorang katanya spend sedikit waktu lah. Dah banyak.
0: Ya cuma ni tu kejap. Mengalihan ni kalau kita cakapkan macam tu, mengalih lagi kita ni berjalan.
1: Lurus.
0: Macam contohlah kita ni ke kadai, sanggup je kita ni berjam-jam.
1: Sampai
0: kan kan jalan jauh-jauh. Contohkan menyebalah.
1: Sampai
0: kita ni tu, sanggup kita ni berjam-jam berkyu berapa. Sembahyang bila dipanggil hayyalah solah hayyal falah, doi.
1: Sekarang tadi.
0: Nanti tadi. Allah. Padahal sembahyang itu dah batas 5 minit, 6 minit ni kita ni. Tapi atu pun kepayah-payahan. Kenapa? Itu nah sebab diri kita ni.
1: Betul.
0: Sebab tu kita mesti bersihkan,
1: fikirkanlah. Jadi masih belum terlambat kepada audio pendengar di manapun kita berada, kalau yang belum melakukan solat, bermulalah dari sekarang.
0: Insya-Allah.
1: Dah ada perasaan malu, dah ada orang kan menghina kita. Semua tu terpulang kepada diri kita ni.
0: Betul.
1: Keinsapannya.
0: Ya, macam ni kan Jepang. Sebelum masanya ada masa sikit.
1: Ya.
0: Saya ada penyakit ni terkerisma sedikit. Ada seorang mu'alaf, ia baru masuk Islam belum lama, tapi sudah berumur. Tapi yang saya selut, ia setiap hari indah berhenti untuk belajar.
1: Cantik.
0: Berumur. Tetapi ia tetap mau belajar. Bila ditanya kenapa, saya ingatnya, saya mau kalau meninggal saya sudah khatam. Subhanallah. Itu orang yang baru betul-betul menerima hidayah Islam itu. Kita ni yang Islam sudah ni macam mana? Megang Quran pun payah, kadang-kadang berkira-kira. Kadang-kadang kan sembahyang pun lelet waktu, lelet keadaan, lelet pakaian, lelet dan sebagainya. Sedangkan benda yang lain boleh kita ni
1: buat
0: dan boleh kita ni hajati. Tapi kenapa hajat Allah Ta'ala kita ni biarkan? Padahal Allah hendak berkehendak pada tu. Tapi Allah memberi kita ni belajar. Ada waktu bila Allah sudah, kita ni kan bagi sudah bermacam-macam nikmat, dah kan kamu dah bersyukur. Itu bahasanya.
1: Itulah bahasanya bersyukur. Sedangkan kita ni semua dapat nikmat daripada Allah. Jangan terjauh ni nak nikmat kita ni bernafas. Bernafas sudah sesuatu yang paling mahal. Dada nyorang dah berjual harganya. Menyambung nyawa kita ni itu satu nikmat yang kita ni terima. Jadi sepatutnya kita ni bersyukur, membalas apa yang telah pun Allah berikan kepada kita, sekurang-kurangnya dengan itulah satu sembahyang.
0: Sembahyang insyaAllah.
1: Belum lagi buat lain tu. Buat kebaikan. Sembahyang ni nombor satu.
0: Tapi kan kena beritahu. Kalau ya phase off lah, maksudnya kalau ya sembahyang sudah okey, dia kan lihat lagi yang lain tu. Apa? Mana fakat anjah dia tu, mana berjaya tu. Kalau sembahyang tu sudah okey, mana berjaya. Tapi kalau ya ada lubang-lubang, sebab tu kan lihat lagi perkara sunat. Sembahyang sunat atau sebab tu kita ni melihatkan ada waktu kita sembahyang sunat, sembahyang sunat rawatib, sunat-sunat yang lain, untuk apa? Untuk menambal,
1: tambahan kepada apa yang ada.
0: Menambal dan menambah yang sembahyang kita
1: yang kurang.
0: Wallahualam.
1: Ya Ustaz, alhamdulillah tadi sampai ke penghujung dan tadi pun tidak sempat menjawab soalan-soalan daripada pendengar kita ni. Saya pun rasa terharu mendengarkan macam mana nyorang apa yang akan kita ni hadapi di masa akan datang. Tadi dah tahu nyawa bila-bila.
0: Betul.
1: Jadi yang penting kita ni ada persiapan.
0: InsyaAllah.
1: Persiapan awal yang kita ni sudah sediakan. Mohon maaf sekali lagi kepada semua pendengar yang menghantarkan lagi ni. Solat taubat lah, sujud terakhir lah, macam-macam lah yang dikirimkan. Kami mohon maaf sekali lagi, insyaAllah di lain kesempatan jika ada waktu akan kita ni sambung ya Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Jadi sekali lagi untuk anak-anak yang terutama, untuk anak-anak yang sudah pun akil baligh, bermulalah untuk solat. Jangan tunggu tua.
0: Betul.
1: Lagi satu, saya dah mendengar kita ni melakukan ibadah sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati.
0: Maksudnya itu apa? Ingat lima perkara sebelum datang, lima perkara.
1: Betul.
0: Betul.
1: Apa dia? Perkara-perkaranya ialah
0: apa tu? Sebelum tua, macam masa muda sebelum tua, semasa sehat sebelum sakit, semasa lapang sebelum sibuk.
1: Tiga jadi, sudah.
0: Tiga kan tu?
1: Tiga.
0: Atau yang selebihnya saya terlupa. Apa lagi tu? Dan apalah? Yang penting, insya Allah, itu menjadi satu pengajaran arah kita ni. Macam maksudnya tu ada ruang kita ni.
1: Lakukan.
0: Umur bukan menjanjikan.
1: Betul.
0: Tapi pasti akan terjadi satu kematian.
1: Betul.
0: Tetapi apa bekalan yang akan kita ni bawa? Pastikan iaitu mendapat redha. Kerana redha Allah itu sukar untuk diperolehi.
1: Betul.
0: Namun bagi mereka yang penuh dengan imani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, mudah-mudahan yang paling penting setiap hari kita ni jangan abaikan dan lalaikan

0: dan bertobatlah kepada Allah apapun bentuk perbuatan yang kita ni laksanakan.
1: Solat adalah tiang agama, jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah kita sampai ke penghujung Ustaz.
0: InsyaAllah
1: kita akan bersama lagi di lain kesempatan.
0: InsyaAllah.
1: Jadi semula salam manis dan sekali lagi terima kasih Ustaz.
0: Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih terlebih dahulu diucapkan kepada rakan tugas DJ Imah yang menemani Auda sehingga pukul 2 petang tadi. Dan sebentar tadi Auda juga telah ikuti siaran ulangan rancangan Nur Iman bersama Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari dan insyaAllah boleh dimanfaatkan serta dikongsikan bersama keluarga, bahkan juga untuk menjadi peringatan bersama rakan-rakan di masa akan datang. Berbanyak-banyak juga terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Haja Fauziah kerana menerbitkan rancangan Nur Iman yang membawa Auda ke pukul 2.41 minit petang ini. Dalam beberapa minit sahaja lagi kita akan alihkan siaran ke studio Jubli 1 untuk memberikan laluan berita pukul 3 petang nanti. Dan memandangkan lagu Tragedi Oktober, Cinta, lagu Tragedi Oktober sudah pun dimainkan. Sekarang kita dengarkan lagu Tragedi Cinta. Dengarkan nukilan Ajik Spin dan Siti Nurdiana.

Itu dia lagu yang dipopularkan oleh Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Kalau tadi lagu Tragedi Cinta, sekarang kita dengarkan Tragedi Buah Apple Anita Sarawak.

Harmon FM 964.1 97.7 FM. Pertemuan kita ni pada hari ini, hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Kita dengarkan lagu seterusnya, Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh.

0: keadaan. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, menerusi berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang mendengarkan Harmon FM pada masa ini. Semoga Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan sepanjang kita bersama. Pastinya lagu-lagu nostalgia yang ini menjadi satu sentuhan di hati, mengingatkan peristiwa suka duka bersama keluarga dan rakan-rakan, juga mampu menggamit kenangan Auda sepanjang mendengarkan Harmoni FM pastinya. Kebiasaannya hari Jumat ini di negara Brunei Darussalam, kita kebiasaannya membuat acara-acara kekeluargaan, contohnya seperti majelis doa selamat, mandi belawat, mungkin berdikir, dan juga ada yang melangsungkan pernikahan juga di sebelah petang Jumat ya. Dan juga kebiasaannya kita tidak lupa ataupun tidak ketinggalan untuk berkumpul bersama keluarga. Kadang-kadang walaupun dalam keadaan yang singkat juga, kita akan mengambil peluang, mengambil masa untuk meluangkan masa bersama keluarga. Inilah budaya di negara Brunei Darussalam yang saling bersama keluarga dan mempunyai kekuatan hubungan silaturahim. Jadinya kita doakan ya, semoga hubungan kekeluargaan ini tetap kekal hingga ke anak cucu. Dan juga semua kenangan pahit manis akan bersama ya. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya, lagu Inggris daripada Westlife, If I Let You Go.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

94.1 97.7 FM. FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Anda masih lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni sehingga pukul 5 petang nanti. Kepada anda yang

Subhanahu wa ta'ala juga. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti mana yang kita maklum ya, di negara Brunei Darussalam ini ya, budaya berniaga ataupun bisnes ya dalam kalangan belia kini semakin berkembang pesat sebagai pemacu penting kepada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dan ini adalah memberikan sedikit sumber rezeki. Perniagaan dianggap sebagai langkah utama untuk mencari rezeki yang berkat dan berdikari. Dan ini adalah salah satu perkara yang harus dilakukan ataupun diteruskan dan juga memberikan galakan kepada belia-belia di negara Brunei Darussalam ini, khususnya di bidang keusahawanan. Dan bagi usahawan yang muda membuka peluang kerja baharu kepada masyarakat yang lain, khususnya rakan-rakan dan juga keluarga. Dan ini adalah memberikan belia kita ni bergiat aktif dalam mengetengahkan produk seni, fashion dan juga makanan dan minuman dan teknologi yang kreatif dan sebagainya. Banyak lagi yang boleh diceburi oleh bidang-bidang oleh belia-belia kita ini, khususnya dalam bidang keusahawanan. Baik, seterusnya kita ada di sini sapaan daripada pendengar kita ini. Seperti biasa kita ada Haji Din dan juga Haji Sally. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam mesra harmoni katanya. Selamat petang dan selamat bertugas DJ Azita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan teman berteman di udara menjalin kemesraan abadi. Cuaca jalan bedil dalam keadaan baik saja. Dan terima kasih memutarkan lagu Malas Segar terbaik Harmoni FM. Sangat menghiburkan sepanjang hari kami. Apa khabar Haji Din dan juga Haji Sally? Semoga sehat selalu dan berhati-hati di mana jua Cikgu Haji dan Tuan Haji dan juga Cikgu Haja Sally berada ya. Ya, katanya harmoni sentiasa di hati kami. Terima kasih dengan sapaannya. Dan juga kita ada seorang lagi seperti biasa Pangeran Old Trafford menyapa kita pada petang ini. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Suara cute. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Buat masa ini sedang high tea ya, minum petang ya. Kiriman peminat setia Pangeran Old Trafford serta keluarga di Kampung Lugu. Alhamdulillah keadaannya pada masa ini panas katanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih DJ Gembira selalu. Itu ya, junjung kasih ya daripada pendengar kita Pangeran Old Trafford. Baik, kita akan berhibur lagi dengan lagu seterusnya yang dipopularkan oleh Def KFC. Kita dengarkan Merah.

Lagu daripada Def KFC Merah Membawa udah ke pukul 4.17 menit petang. Dan sebentar lagi kita akan beralih ke lagu seterusnya, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Hasunta Auda, selamat petang Auda.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Hormon FM 94.1 97.7 FM. Baik, seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memikat hati juri? Setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Siri pertama akan disiarkan pada pukul 10.30 menit pagi dan siri kedua pada pukul 1.30 menit tengah hari. Jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka, hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan. Serlah bakat hebat, malar segar.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan Auda.
2: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Dan masih lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Kurang daripada 30 minit saja lagi untuk saya mengakhiri tugasan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Auda yang menyapa di WhatsApp Harmoni 8333941. Kita akan baca satu persatu. Di sini kita ada Hasni Purple. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca di Q dan katanya kuat panas. Santai-santai dengarkan Radio Harmoni sambil minum air sejuk. Pastikan minum air sejuk dengan perlahan. Jangan menaguk terus. Ini daripada Hasni Purple ya. Daripada Kiudang, kita ada juga orang Kiudang di sini. Zaliha Osman menyapa kita, katanya, "Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Lawa-lawa lagu petang ini, alhamdulillah. Santai-santai petang ini ya. Lepas membuat stok sambal binjai. Oh, boleh tahan." Sambil mendengar Harmoni FM, cuaca alhamdulillah katanya panas. Ini daripada Zeliha Osman alias Nenek Leha di kampung Kiudang Tutong juga. Seterusnya kita ada beralih ke daerah yang sama juga, akan tetapi kampung yang berlainan. Itu daripada Hajah Gosni alias Hajah Rosni ya, di Bukit Beruang. Selamat petang dan bertugas, semoga ceria selalu insyaAllah. Kita ni sihat semua insyaAllah. Keluarga pendengar dua, kenapa dua? Dan teman-teman dan rakan-rakan grup Harmoni Pujaanku Lawa-Lawa lagu petang ini katanya. Aku suka tu lagu dangdut ke Ethiopia yang sebenarnya ya. Jauh tu

Memang jauh. Okay. Dan juga di sini ada dikongsikan pantun katanya di sini. Berjoging ke ujung tanjung, rasa lelah penat kaki, si buku lali. RPN Kampung Bukit Beruang Tutung, gadang gemilai katanya. Keadaan cuaca menteri panas sekali. Okey, terimalah dengan pantunnya ya. Dan juga ini adalah daripada Hajah Rosni dan alias Hajah Rosni di daerah Tutong. Terima kasih dengan sapaannya. Seterusnya kita ada Sukarseh di sini mengongsikan mutiara kata, bila kaca jatuh ke lantai, ianya akan pecah, hancur, berkecai serta berderai. Begitulah ibaratnya hati seorang insan yang terluka kerana kata-kata yang mengguris kan hati dan perasaan. Hanya orang yang tidak berperi kemanusiaan sahaja pura-pura lupa akan kesakitan tersebut. Ini daripada Sukarseh Tutong. Terima kasih dengan sapaan dan juga mutiara yang dikongsikan pada petang ini. Dan juga di sini kita ada sapaan daripada Pangeran Fatimah ya, serta suami Haji Abdul Wahid, peminat setia Harmoni FM juga, katanya ceria-ceria dalam tugasan seharian di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita meneruskan hiburan kita pada petang ini, saya akan kongsikan terlebih dahulu status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026, yaitu sekitar pukul 4 petang. Bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara iaitu 54 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait 38 di tahap baik. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 50 di tahap baik. Begitu juga di daerah Tutong dengan 50 iaitu di tahap baik. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi jastri.bn. Baik, kita akan teruskan hiburan kita pada petang ini bersama Harmoni FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Enggan.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Sekarang Yazid berada di hujung tugasan. Jadinya akhir kata sebelum mengakhiri tugasan, diberi peringatan untuk anak-anak kita ini yang akan menghadapi peperiksaan besar, sama ada peperiksaan sekolah rendah PSR yang dijangka akan bermula pada 8 Oktober 2026, seperti yang dijadualkan oleh Kementerian Pendidikan. Juga bagi yang menghadapi peperiksaan O-Level yang sudah pun bermula pada 24 September 2026 yang lalu, yang mana pada esok hari para pelajar tahun 11 akan menghadapi peperiksaan kertas bahasa Melayu. Malah yang menghadapi peperiksaan A-Level, juga peperiksaan sekolah Arab, bahkan peperiksaan sekolah agama yang akan Auda hadapi, inilah masa untuk kita ni tingkatkan lagi usaha untuk memperolehi keputusan yang lebih baik. Dan juga apapun kita ni sebagai indung, ya, memang terasa debarannya kabar-kabar jua jantungan ni. Ibu bapa juga berperanan penting sebagai tulang belakang, iaitu support system, dengan memberikan dorongan, nasihat, dan kita ni bagikan sokongan moral untuk anak-anak kita ni, selain doa yang tidak putus-putus buat kejayaan abis dorang anak-anak kita ni. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan risau, selepas ini Cikgu Rabi akan menggantikan tugasan saya. Dan sekian saja daripada Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. Kita bersama di jam terakhir Mesra Harmony kerana 6 petang kita beralih ke ruangan Symphony Harmony. Pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masih. Dan saya Rabi menemani Auda 5 hingga 8 malam nanti. Bila awak ikuti berita perdana, sebentar saja lagi pada pukul 5.30 minit petang.

Assalamualaikum dan selamat petang Jumaat di Jerabi. Semoga kita ini dalam rahmat Allah, diberikan kerahmatannya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Harmoni sentiasa di hati forever. Itu dia sapaan daripada Diana Purple. Jadi anda ikuti berita pada pukul 5.30 minit petang. Sebentar saja lagi kita dengarkan dulu lagu daripada Awi dengan lagunya Ratuku, dan kita kembali selepas berita nanti.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani ba, nya, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hati rejua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jo berita tu. Akhir-akhirnya, dada jua ada sebenarnya kejadian itu. Nakut-nakutkan orang saja kan ya sekarang?
0: Ih, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
0: Subhanallah, baik tu hati-hati lai.
2: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi Pendidikan dan Budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada atur cara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraikan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawat Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BD Med, bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BD Med, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, Sing Health Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BD Med, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BD Med. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraikan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigi

0: disediakan antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
1: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
0: Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, Universiti Brunei Darussalam, UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Surah Negara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azauj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan mengukur tahap keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Sejak dilancarkan pada Ogos 2020, BDCB melakukan semakan terhadap metodologi BSI untuk meningkatkan ketahanan, konsisten dan nilai analitik indeks. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Jurudong Park Medical Center JPMC dengan kerjasama Freud Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Persembahan menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Freud Music Studio yang mempersembahkan 8 buah karya muzik dengan tujuan memberikan pengalaman yang membangkitkan semangat melalui kuasa penyembuhan muzik. Kerja penyucian tangki air gatas A di daerah Blight akan dijalankan esok. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja penyucian akan bermula pada pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi pendidikan dan budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ialah berita 8 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni. Pertemuan kita pada hari ini Jumaat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masih. Dan demikian tadi kita dengarkan bersama azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam. Baiklah, Auda, seketika nanti tepat pada pukul 8 malam, Auda akan dapat ikuti berita dari Studio Jubli 1, manakala bermula pada pukul 9 malam, ikuti segmen Dalam Lagu Ada Kisah dan juga berita pada pukul 10 malam. Jadi teruskan bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita dengarkan Papinka, Ku Ingin Surga.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

7.53 minit malam. Jadi sudah sebelum saya mengakhiri tugasan saya buat semua pelajar yang sedang dan bakal menduduki peperiksaan, semoga segala urusan dipermudahkan, diberikan ketenangan serta dapat menjawab setiap soalan dengan sebaik-baiknya. Percayalah pada usaha yang telah dilakukan. Teruskan berdoa, berusaha dan jangan mudah berputus asa. Dan semoga segala penat lelah selama ini membuahkan hasil yang membanggakan. Cukuplah kita tahu bahawa kita telah berusaha dan memberikan yang terbaik. InsyaAllah, setiap usaha pasti ada nilainya. Jadi, sudah selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Adapun selawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bererti rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohon keampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat daripada umat Islam bererti doa-doa memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, menambah kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya selawat adalah doa-doa yang merupakan sanjungan kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berselawatlah dengan niat yang ikhlas dan janganlah berselawat hanya semata-mata untuk meraih kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaula Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada acara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di The Gallery-Galeri Terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Terhormat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT.

Atur cara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD, Dulian Teramat Mulia di Junjong untuk majlis serapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan listari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan autonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura-Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50
Kerjasama Pertahanan dan ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau, dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara ini. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem persijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datu Paduka Haji Salahuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi mujabulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF, sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil dari 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan mempamerkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di Perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimir Virovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, dan Profesor Media Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga. Festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta menampilkan khas

beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre di The Core University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz

0: Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: kode QR QuickPay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siaran 8:11 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Jumaat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 2 Oktober 2020 Masihi. Terima kasih dan kesukaan DJ Robi. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti kerja bersama hingga pukul 10.30 minit.

Yes, lagu dari Eddie Hamid dan juga Ashira dengan lagu Buat Insan Tersayang. Ya, apa kabar audio pada malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, di samping keluarga tercinta. Dan terima kasih kerana memilih Harman FM sebagai teman berhibur.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

There was some Celine Dion. It's all coming back to me now. The good times from last. Smilan plunam. Not a smilan malam nanti berada dalam segmen dalam lagu ada kisah. Jadi awak boleh hantarkan lagu yang dipilih dan kongsikan kisah di sebalik lagu yang awak pilih tersebut ya. Telah hantarkan kutaran WhatsApp di Harmony FM 8333 941. Kita akan bersama lagu dari Nasir Wahab, Memori Cinta Luka.

Lagu dari di loading lagu cinta hampa. Setelah lagu dari Isha dengan lagu Nurani. Sembilan malam nanti berada dalam segmen dalam lagu ada kisah.

ringin kesudah dalam segmen dalam lagu ada kisah. Boleh hantarkan lagu yang dipilih dan kongsikan kisah di sebalik lagu tersebut. Hantarkan terus ke talian Harmony FM 8333941. Akan melakukan segmen dalam lagu ada kisah 9 malam nanti.

0: 来，银行公司发财了，卡瓦诺费斯科。
1: 发财了？哦，怎么呀？
0: 看他喊你 DJPMC， 巴塞，拉马斯坦佩穆卡尼亚。
1: 诶，穆卡尼亚都是好的。
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya baca atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas setini becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk petani di BruHealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

107.7 Hello to sekarang 9.3 minit malam. Di perbualan kita untuk hari ini, Jumaat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 2 Oktober 2026 Masihi. Dan audio seperti yang dijanjikan ya, kita bersama dalam segmen dalam lagu Ada Kisah, mana audio berpeluang untuk memilih sebuah lagu dan kongsikan kisah di sebalik lagu yang audio pilih. Hantarkan terus ke talian 8333-941. Kita akan bersama dalam segmen dalam lagu Ada Kisah hingga 10 malam nanti. Dalam lagu Ada Kisah, pertama kita terima daripada rakan kita Hajah Gusni dan Saja Rusni di Tutong, memilih lagu dari Seloma, Joget Pahang. Kisah di sebalik lagu yang beliau pilih, lagu ini sama ada sekolah menengah 1984 di Form 5 katanya. Kalau masa ni sekarang, masa ni dipanggil tahun 11 ya. Kenangan tidak dapat saya lupakan ketika perayaan di Padang ikut malam pentas bahagian sekolah menengah Awas Maun, Kampung Sungai Kebun. Berbaju berkebaya hitam, kain batik dan memakai selendang warna-warni. Bertempat di Padang Batu 1, Mas 1, Padang Suas Bandar Pegawan Penampah Suai sekarang berdiri megah. Itu dia pilihan daripada Haji Agus dan Saja Rosni di Tutong, lagu Joget Pahang, lagu dari Seloma. Apa kita dengarkan lagu tersebut.

Baiklah kepada audio yang baru saya bersama. Kita bersama dalam segmen dalam lagu Ada Kisah. Seterusnya dalam lagu Ada Kisah, lagu yang dipilih lagu dari Mamat, Satu Wajah. Kisahnya katanya, kami baru saja putus cinta katanya. Simple itu yang dihantarkan kepada kita. Ini pilihan, bukan pilihan yang ini, lagu dipilih oleh rakan pengarah kita Azmi di KB. Mungkin belum ada jodoh di antara kami. Cinta kami putus di tengah jalan. Apa kata kita dengarkan lagu dari Mamat, Satu Wajah.

Masih lagi bersama dalam segmen dalam lagu ada kisah. Seterusnya lagu yang akan dikutarakan, lagu dari Nicky Astria, lagu Mengapa. Yang ini kita terima daripada rakan dengan kita Ayu. Dan mengapa kau beriku harapan setelah itu kau dilupakan? Dan mengapa kau memulakan cinta selepas itu kau mengakhirinya sendiri? Cukup ringkas ya. Mengapa kau beriku harapan lepas tu kau lupakan? Mengapa kau memulakan cinta ini setelah itu kau mengakhirinya sendiri? Apa kata kita dengarkan lagu dari Nicky Astria dengan lagu Mengapa.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemedulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

kasih pada audio yang telah ikut serta dalam segmen Dalam Lagu Ada Kisah. Dalam Lagu Ada Kisah kan ke udara setiap hari Jumaat bermula 9 malam. Dari tepatnya 10 malam nanti berita akan ke udara. Dengarkan lagu dari Ahmad Adam Ahmad ya, dengan lagu Kau Pergi Jual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembah taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua halai yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology CIT. Aturcara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan selari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan

ekonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan, Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Terhormat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruh Jaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP, kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba, termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub, Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara ini. Brunei City Festival 2.0

0: kosong edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita bersama dalam ruangan Vibrasi Fondi Harmoni untuk malam ini. Dengarkan bersama lagu dari Kuplana Gravity, Kau Satu Dalam Sejuta.

awal dasar sini kita bersama dengan ini Jumaat 21 Rabiul Akhir 1428 Hijrah bersepandingan 2 Oktober 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wad-daulah ibni al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Harmonii FM.
1: Inspiracje doar na bahagie, szczerze doar na nam sukan auta.
2: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika AUDA merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

di bukit. Pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurhida Aniwati. Saya akan terus menemani Auda, menemankan Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Baik, terima kasih kepada yang bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Sabtu ini, hujung minggu. Ya, pertemuan kita 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Ya, apa khabar Auda hari ini? Saya mengharapkan ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Pastikan kepada yang rasa kurang sihat, yang tidak sihat dapatkan rawatan, berjumpa doktor dan jangan lupa makan ubat ya. Baiklah, kepada yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga kepada adik-adik, kepada anak-anak yang hendak ke sekolah di pagi ini, mungkin sudah pun bersiap sedia dan mungkin sedang menikmati sarapan agaknya ya. Dan pastikan buku-buku, peralatan sekolah dan apa-apa saja yang berkenaan tidak ketinggalan. Kalau rasanya kurang pasti, ragu-ragu, cubalah periksa ya. Mungkin manalah tahu ada yang tertinggal. Itulah dia. Baiklah, sama-sama kita mendoakan ya, mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar kita terus berjaya cemerlang dalam bidang pelajaran mereka ya. Ya, mulakan hari ini dengan hati yang tenang dan fikiran yang positif. Jangan ya terlalu memikirkan apa yang sudah berlalu, kerana hari ini adalah peluang baru untuk kita melangkah lebih jauh. Percaya pada diri kita sendiri, kuatkan semangat ya, dan teruskan usaha. Tidak perlu tunggu semuanya sempurna untuk bermula. Yang penting kita terus bergerak. Ya, ingat, langkah kecil hari ini mungkin menjadi sebab kepada kejayaan besar suatu hari nanti. Jadi Auda, jangan lupa senyum ya. Tenangkan hati, bahagiakan hati, gembirakan hati, tarik nafas dan hadapi hari ini dengan penuh yakin. Pasti yakin, insyaAllah. Ya, baik, Auda sekongsikan di antara pengisian yang semuanya bersama kami di Harmoni FM. Jangan lupa selepas berita sukan nanti bersama rakan tugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda. Ya, ada wawancara ya hari ini 10.30 minit pagi nanti, memperkatakan mengenai memperkasa ibu tunggal melalui komuniti Nadi. Wah, itulah dia ya. Baiklah, kepada Auda yang ingin mengetahui apakah dia wawancara mengenai memperkasa ibu tunggal melalui komuniti Nadi. 10.30 minit pagi nanti ya. Baiklah, santai hujung minggu pula, 10.30 hingga 11.30 minit pagi nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.10 minit tengah hari. Sementara itu, Mutiara kata boleh ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti, Bicara Keluarga, siaran ulangan terbitan rakan saya Adi yang akan dapat Auda ikuti pada pukul 1.30 petang nanti. Ya, pukul 1.30 tengah hari sebetulnya. Baiklah, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.23 minit petang. Dunia Bola Sepak bersama Helmi nanti 4.30 minit petang. Seperti biasa ya. Baiklah, masa waktu maghrib pula hari ini bermula pukul 6.11 minit petang. Ya, masa waktu Isya pula bermula pukul 7.20 minit malam. Ya, sementara itu, Ku Bersuara di sebelah malam nanti kembali menemui Auda pukul 8.30 hingga 10 malam. Sembang-sembang malam minggu bersama rakan-rakan setugas nanti bermula pukul 10.30 hingga 12 tengah malam.

Terima kasih terus setia bersama kami di Harmon FM. Ya, kalau pagi ini hati kita masih dibebani sesuatu, kita lepaskan perlahan-lahan ya. Tidak semua perkara perlu kita bawa sepanjang perjalanan kita.

Baiklah, sekali lagi terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM ya di pagi Sabtu ini. Ya, Haji Nuri Haji Abdul Rahman, terima kasih katanya sedang santai mendengarkan Harmoni FM ketika ini sambil menikmati serapan ya. Baiklah, terus lagi ini pula ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah ya sebetulnya dihantarkan. Ini dia. Ya, Sanehelwa, selamat ulang tahun buat ibunda tersayang iaitu Haja Pia binti Gapar. Ya, ucapan tahniah diterima. Ya, Sanehelwa, selamat ulang tahun ditujukan istimewa buat ibunda tersayang itu Haja Pia binti Gapar dengan doa ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan umur yang panjang ya buat mama, sentiasa sihat walafiat, sentiasa bahagia dan sentiasa dikurniakan rezeki yang luas, hati yang tenang dan dikelilingi anak cucu yang menyayangi mama. Semoga setiap langkah mama sentiasa dalam lindungan dan keberkatan dari Allah jua ya. Ya, selamat ulang tahun ke-80 buat mama tersayang. Di usia 80 tahun ini, mama dikurniakan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, umur yang berkat, rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa bahagia bersama kami semua. Ya, sayang mama selamanya. Ya, inilah ucapan ya, ikhlas daripada anak anda Haji Sabtu dan Rahimah serta keluarga cucu dan cicit yang berada di kampung Lambak Kanan.

Baiklah, terima kasih juga hai menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas kata hai. Semoga kita ini semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Di kawasan Gadung masa ini alhamdulillah cuaca baik ya. Pantun dihantarkan mawar merah mekar sekuntum dipetik lalu diikat dan diangkat. Bangun pagi sudah senyum sepanjang hari. Lebih semangat. Itulah dia cantik pantunnya. Tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih. Hai. Baiklah, ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, juga menyapa Harmoni FM dari Mawar Ida yang berada di Temburong ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sihat katanya. Dan juga ucapan yang sejak pagi ditujukan kepada semua keluarga yang berada di Temburong dan juga Bandar Seri Begawan. Baik, terima kasih Mawar Ida. Baiklah. Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Sabtu katanya, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga kita ini semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin. Masa ini kerana selesai bertugas sambil mendengar Harmoni FM, tetap di hati dan cuaca mendung di kawasan lapangan termalam berakas ya. Baik, terima kasih daripada Wadi, berhati-hati memandu nanti dan selamat berehat ya. Baik, ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuaca di pagi ini baik-baik saja walaupun hujan turun dengan lebatnya tadi subuh di kawasan Kampung Setia daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Baitul di Baitur Rizkah Kampung Setia B. Selamat pagi Sabtu kepada semua peminat Setia Harmoni FM. Teruskan mendengarkan Harmoni FM ya. Baik, terima kasih keduanya. Ini pula ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, daripada Cikgu Cut ya. Selamat pagi Sabtu dan salam sejahtera. Di Tutong masa ini mendung, mungkin kan hujan. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat. Terima kasih Cikgu Cut pertanyaannya. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut dan kepada semua keluarga sahabat handai yang disayangi selalu. Ya, masa ini dalam perjalanan yang menghantar anak saya Adam ke sekolah. Ya, salam sayang daripada Cikgu Cut Iskandar dan Adam yang berada di Baitul Rizki Kampung Geriam Tudong. Berhati-hati memandu dan selamat ke sekolah kepada anak Cikgu Cut ya. Baik, terus lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Daripada Awang Asman yang berada di kawasan Flat Sinarubai, katanya cuaca mendung di sana. Terima kasih Awang Asman dengan infonya. Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ya, apa khabar? Semoga sihat walafiat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Masa ini sedang serapan ya. Ini dia kiriman peminat Setia Harmoni FM pinggiran Old Trafford sekeluarga yang berada di Skin Tanah Kuning Jati Lugu ya. Alhamdulillah gembira selalu kita mereka. Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Sabtu. Selamat bertugas katanya, senyum selalu. Sudah senyum ni ya. Baiklah, katanya cuaca di Berakas Selamat Kanan menuju ke Stadium Hassanal Bolkiah ya. Alhamdulillah hujan seluas mata memandang dalam sedang dalam perjalanan katanya menuju Kana Cardio dari Jinol Hong Hing, peminat Setia Harmoni FM. Terima kasih Jinol. Ya, terus lagi. Terima kasih infonya tadi ya. Baik, ini pula mutiara kata daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tunggu Gadung. Mengenangkan akan kenangan-kenangan lalu itu adalah suatu nikmat yang amat indah dan manis di dalam hidup kita sendiri. Mengenangkan akan kenangan-kenangan lalu itu dapat menyingkap kembali peristiwa-peristiwa pahit dan manis yang pernah kita lalui di masa lalu. Di masa yang lalu ya. Ia teramat sukar untuk kita lupakan dan ia menjadi nostalgia sejarah di dalam hidup kita kerana orang yang tidak mengenangkan akan riwayat hidupnya di masa-masa lalu itu samalah seperti kacang lupakan kulit. Ia sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi kerana mengenangkan akan sejarah-sejarah yang lalu itu menjadi ia menjadi iktibar dan pengejaran ya, yang terlalu sukar, kenangan yang terlalu sukar untuk dilupakan. Andainya kita masih bernafas, fikir-fikirkanlah. Itulah dia kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di Tunggu Gadung tentang kenangan-kenangan lalu ya. Baik, terus lagi. Ini pula ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi dari Ibrahim AP. Selamat pagi Sabtu gadanya.
katanya khas untuk yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Ya, juga selamat pagi katanya ditujukan kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya di mana saja mereka berada. Semoga bahagia semuanya di samping keluarga masing-masing ya. Jaga

kesihatan, jaga makan dan semoga sihat walafiat berpanjangan. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih daripada Ibrahim AP, juga menyapa Harmoni FM. Ya, ucapan ucapan diterima, dihantarkan, katanya dikirimkan khas ya, buat rakan seperjuangan di KEPI Diana Haji Mawad Yunus. Selamat ulang tahun dan kelahiran. Itulah dia. Ya, ucapan tahniah, ya, ucapan selamat ulang tahun dan selamat hari jadi ditujukan khas buat rakan seperjuangan di KEPI Diana Haji Mamat Yunus. Selamat ulang tahun dan kelahiran diucapkan, ya. Terimalah seuntai pantun ringkas dan doa tulus ikhlas ini. Mekar indah bunga di taman. Selamat hari jadi kami ucapkan. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik buatnya, rezeki yang berkat, umur yang panjang serta kemudahan dalam menggalas tugas di KP. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga hari ini penuh kegembiraan, kebahagiaan, ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan yang buat Diana. Ikhlas daripada kami, Haji Siti Khatijah dan warga HRDKP.

Baik, ini lagi ucapan tahniah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria-ceria hendaknya. Baik, ucapan istimewa ini ya, sana helwa, selamat dan puja usia buat ibunda tersayang Pengiran Hajah Nur Isma binti Pengiran Haji Petra, dengan doa buatnya ya. Semoga Allah sentiasa memberkati, sentiasa melindungi dan juga dikurniakan umur yang panjang ya, dilimpahi rezeki yang luas, lagi berkat ya, dikurniakan juga nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, nikmat kejayaan, nikmat kebahagiaan dunia akhirat, dan sentiasa berada di bawah limpah rahmat dan perlindungan Allah jua. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkahi usia babu dan mengabulkan segala doa babu. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan ikhlas daripada anak anda Haji Muhammad Ehsanul Haq bin Haji Kangsul di perpindahan Meragang.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi ditujukan ni kepada adikku tersayang Siti Nurul Amalina binti Ramli yang berada di kampung yang berada di Katuk B sebetulnya menyambut ulang tahunnya hari ini yang ke-33. Semoga Allah SWT selalu melimpahi keberkahan, kesihatan yang berpanjangan dan kebahagiaan di seiring dengan meningkatnya usiamu ya. Inilah ucapan dari kakakmu di Meragang.

Baik, daripada Faris, Haikal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi katanya. Baik, info terakhir dikongsikan, ada kemalangan yang berlaku di menuju ke muara sebelum flyover lambat kanan katanya, di lane sebelah kanan ya. Ah, itulah dia. Baiklah, terima kasih infonya mengesikan katanya ada ya berlaku kemalangan di kawasan menuju ke muara sebelum flyover lambat kanan lain sebelah kanan. Itulah dia. Kepada memandu, kepada yang sedang memandu ketika ini berhati-hati semuanya ya. Semoga semuanya selamat sampai ya. Baiklah, terima kasih tadi Faris.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar setia. Bersama kita lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni. Bulan ini, marilah bersama-sama mempelajari dan mengenali salah satu spesies burung yang unik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung kelicap atau burung madu kelapa, yakni brown-throated sunbird. Burung bersuara lembut ini mempunyai saiz badan yang sederhana besar. Walau bagaimanapun, peranannya amat besar dalam menjaga keseimbangan alam semula jadi kita ni. Marilah kita ni kenali hidupan liar kita ni. Burung spesies ini dikenali dengan nama saintifiknya Anthraps melexensis dan tergolong dalam keluarga Nectariniidae, iaitu keluarga burung pemakan nektar atau madu bunga. Burung kelicap merupakan spesies klasik yang mudah dijumpai di sekitar rantau Asia Tenggara. Penyebarannya terbentang dari selatan Myanmar,

Thailand, Malaysia, Sumatera, Borneo, Kepulauan Jawa, Bali hingga ke Filipina serta di sebahagian kawasan Vietnam, Kemboja dan Laos. Burung kelicap aktif pada waktu pagi dan mudah ditemui di kawasan taman-taman, kawasan pertanian serta di tepi hutan. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kira-kira 12 hingga 13 cm dengan rentangan sayap yang pendek, membolehkannya bergerak pantas semasa terbang. Burung jantan dan betina mempunyai penampilan yang berbeza. Burung jantan dewasa mempunyai bahagian atas kepala berwarna biru metalik dengan leher bawah berwarna coklat tembaga. Burung betina mempunyai bulu berwarna hijau zaitun pada bahagian atas dan warna kekuningan pada bahagian bawah badannya. Bunyi panggilannya sangat khas, iaitu siri nota chi-chi-chi atau sip yang bernada tinggi dan tajam. Burung jantan pula kerap menyanyikan siri nota yang lebih bervariasi dan pantas, selalunya dari atas dahan yang tinggi. Musim pembiakan burung ini berbeza mengikut kawasan, tetapi selalunya bertepatan dengan musim puncak tanaman berbunga. Burung betina biasanya akan bertelur sebanyak 2 hingga 3 biji. Telurnya berwarna kelabu pucat atau kehijauan dengan bintik-bintik coklat dan keunguan, yakni lavender. Burung betina bertanggungjawab terutamanya untuk mengeram telur, manakala kedua-dua induk jantan dan betina akan bekerjasama memberi makan kepada anak-anak burung sebaik sahaja mereka menetas. Kepentingan burung kelicap ini bukan sahaja untuk keseimbangan alam sekitar, tetapi juga memberi manfaat kepada ekonomi dan ekopelancongan. Dengan adanya hidupan liar seperti ini, Brunei dapat menarik minat pelancong dan penggemar alam semula jadi melalui aktiviti pemerhatian burung, yakni bird watching, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Ini sekaligus dapat melibatkan komuniti setempat sebagai pemandu ekopelancongan, membantu ekonomi negara sambil memastikan spesies ini kekal selamat untuk generasi akan datang. Jadi pendengar setia, burung kelicap atau burung madu kelapa bukan sahaja unik, malah merupakan penjaga keseimbangan alam sekitar kita ni. Mari kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara. Jangan lupa untuk mengikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni. Untuk melihat foto-foto spesies ini dan maklumat lanjut, layari Instagram Jabatan Perhutanan di @forestry.brunei. Ingatlah, lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Teruskan bersama kami dan mari sama-sama memelihara kekayaan alam semula jadi negara Brunei Darussalam. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

0: hanya di Harmony FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Kan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui modal perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk.

0: Bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Terabang Secangi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Terhormat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nor Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategi melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan Port State Control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agriteknologi, Agritech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba, termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Dianjurkan oleh Bid Begawan Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, acara tahunan

0: Ini dikendalikan oleh Biduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Penganjuran selama 3 hari di Sports Hub Stadium negara Hassanal Bolkiah menyaksikan perkembangan pesat ekosistem keusahawanan belia di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau. Ikuti perkongsian Dayan Nur Hafizah binti Haji Rashid, pengasas Big Begawan Project dan Begawan Coffee.
1: Dulu macam banyak kebanyakannya orang selalu kalau orang Bali Beans ini, orang biasanya Bali dari luar negara. Ya, so dari sini kami dapat expose lagi yang di Brunei ini sebenarnya ada banyak ada, macam-macam ada. And then untuk melihatkan orang muda kita ni itu sangat-sangat kreatif.
0: Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan hadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga esok. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama Bim Piaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam, terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
2: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
0: Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga esok. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Awang Muhammad Wafi bin Injio, pemangku asosiat pengurusan mata wang BDCB, seterusnya mengongsikan.
3: Antara produk yang tersedia adalah mata wang tunggal dengan nombor siri khas ataupun single number with special prefix dan juga helaian mata wang yang tidak dikerat atau lebih dikenali sebagai uncut notes bagi denominasi $1, $5, $10, $100 dan juga $500. Mata wang yang ditawarkan ini adalah sah diperlakukan di negara Brunei Darussalam dan semua produk ini adalah dalam kuantiti yang terhad. Kami mengalu-alukan orang ramai untuk berkunjung ke acara jualan ini dan melihat sendiri produk kenang-kenangan yang ditawarkan. Sama ada untuk dijadikan koleksi sendiri ataupun untuk hadiah. Orang ramai digalakkanlah untuk membuat pembelian lebih awal memandangkan stok kuantitinya terhad dan juga tertakluk kepada ketersediaan.
0: Harga setiap

0: Produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bagi produk yang masih tersedia oleh boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Kemarin diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Surah Negara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azawj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Jurudompak Medical Center JPMC dengan kerjasama Fruit Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, menjaga, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Fruit Music Studio, persembahan mengetengahkan 8 buah karya muzik. Kerja penyucian tangki air Gatas A di daerah Belat akan dijalankan hari ini. Menurut Jabatan Kejeraya, kerja penyucian akan bermula pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat, Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Engkau?
2: Engkau?
1: Apa itu?
2: Engkau?

0: Bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Ya, itulah tadi Auda bersama Ikhwan Alif dengan lagu Cemburu Buta. Sekarang pukul 7.37 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih bersama kami. Bagadi maklumkan ya, seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ya ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan mara ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memikat hati juri? Setiap nada dipertaruhkan. Setiap persembahan menjadi penentu. Sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya ya pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM Seri Pertama akan disiarkan ya pada pukul 10.30 pagi dan Seri Kedua pula pukul 1.30 tengah hari. Jadi Auda jangan ketinggalan ya mendengarkan persembahan mereka, hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal mereka persembahkan oleh dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan setelah bakat hebat malar segar.

0: tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baiklah, ya jangan kita terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Jangan biarkan perkara-perkara yang belum pasti mencuri ketenangan kebahagiaan kita hari ini dan seterusnya. Ada masa kita cuma perlu berhenti seketika, kita tarik nafas dan berkata pada diri kita sendiri, aku akan hadapi bila tiba masanya. Tidak semua perkara perlu kita selesaikan hari ini. Kita beri ruang untuk hati berehat, ya. Lepaskan yang tidak mampu kita kawal dan teruskan melangkah dengan tenang. Ya, ingat hidup ini bukan tentang mengelakkan semua masalah, tetapi tentang belajar untuk tetap kuat walaupun berdepan dengan masalah. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, Sabtu hari ini 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Jangan lupa nanti 10.30 minit pagi ikuti bersama wawancara mengenai memperkatakan memperkasa ibu tunggal melalui Community Nadi. Wah, apakah dia? Ikuti bersama nanti kalau awak ingin tahu, ya. Baiklah, santai hujung minggu pula 10.30 hingga 11.30 pagi nanti. Baik, bicara keluarga, terbitan rakan saya Adi akan dapat awak ikuti pada pukul 1.30 tengah hari nanti.
1: Lai, ingat kau si Fazil, kawan Ofesco?
2: Fazil? Oh, kenapa ya?
1: Kena tahannya di JPMC pasal lama stampek mukanya.
2: Eh? Bukannya itu sihatkah?
1: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
2: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
1: Nada. Ya becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
2: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek bang?
1: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
2: Bang, lakas tetani becek minggu ini?
1: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bru Health, ha?
3: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan Kementerian Kesihatan menyediakan